Chasnami kunan kai tutamanta kunan kai punya uyarishkanchi kan kuna pula ditupi kuchitupi kan kuna uyashanikupi mana uyashanikupi yaitu pe Dios paximanta rikshwe kunawan y chasnjati yaitu paximanta juchishka kan tu kunawan yuyachishmi kunawan kan kuna pakishka kuni matanya urishka kunawan kan kunawan tandarishkani kan kunapak ami hermana María.